tu nama orang ini dendek orang betul. Hey, nak ubra ubra mula. Enam jam ini dia berat bukan. Enam jam dia cuma orang betul ni. Nampun aja, nampun aja dia bukti bukan dalam dia lagi kena nado mami. Selain dia dia bukti bukan dalam nado mami.

hospital line. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

ntine wo nya dwuma nyɛ wo nya sɛ ɛwɔ asɛm bi bia yɛyɛ ɛbu asɛm no atɛnkyea mepɔ atɔ wo tamotukuu sɛ na medii kan kaeɛ no mpanyifoɔ se ɛnyɛ